0: Dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?

0: atau gelombang lain dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Ya tuh potongan-potongan video pas Pak Purba nerima telepon. Terus kemudian ada narasi yang bermunculan bahwa telepon itu dari Istana Negara, di mana telepon itu menyatakan bahwa Pak Purbaya disudahi gitu menjadi menteri. Itu saya yang lihat aja lumayan agak nyelekit gitu, sahabat suara, ya apalagi jadi Pak Purbaya. Tapi kita nggak tahu seperti apa kedepannya. Kita doa aja ya, semoga yang terbaik lah untuk Indonesia dengan dijadikannya Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangannya kita. Kita tungguin update berikutnya. Mau lanjut dulu. Jazz featuring Mawar Doyong, bukan?

0: Farovirus di suara, seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya. Kita akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi cantik yang baru saja merilis karyanya, Mariska. Hai. Selamat datang di Suara.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya congrats atas perilisan karya terbarunya ya.
1: Thank
0: ini
1: you, thank
0: kabarnya
1: you,
0: kan walaupun secara output tuh ya bisa dibilang cukup-cukup agak galau gimana, terus tetap groovy-groovy gitu kan. Nah, boleh diceritain gak? Tapi sebelum ngobrolin ke single terbaru kamu yang bertajuk Nekat, agak throwback sedikit, bercerita tentang bagaimana kamu memulai karir di industri musik. Ceritanya tuh gimana sih gitu kan?
1: Ceritanya itu aku tahun 2022, intinya 2022 aku mulai berkecimpung di musik lah gitu kan. Tadinya aku keluarin cuma satu single, okay. Tapi terus tiba-tiba kayak jadi dua single ya kan? Tiga single akhirnya jadilah 2024 itu aku keluarin album.
0: Oke.
1: Keluarin album, terus habis itu 2025 itu aku off. Aku kayak mencoba di balik layar.
0: Oh gitu.
1: Mencoba di balik layar, kayak aku ada bikin lagu buat musisi lain, terus ada bikin soundtrack kayak gitu-gitu. Terus kayak gitu aku ada bikin IP event juga gitu.
0: Oh, eksplorasi misalnya nyanyi ya.
1: Oke. Okay. Yang tadinya kayak di apa namanya di depan nih, kayak cuma di belakang nih kayak gimana okay. sih
0: di
1: gitu.
0: 2005 2025 tuh ya.
1: Oke. Okay. Terus tiba-tiba kayak kok ternyata kayak aku
0: nyanyi deh gue deh.
1: Kayak
0: gue tampil deh gitu ya.
1: Kayaknya gue nyanyi aja deh gitu. Ya terus akhirnya aku rilis lagu lagi
0: di 2026 ini. Oke. Tapi sebelum kamu akhirnya di 2022 ya tadi ya.
1: 2022 akhir lah.
0: Merilis single itu sebelumnya apa? Maksudnya emang kamu nyanyi kah? Maksudnya sebelum benar-benar mau secara profesional nih. Sebelumnya
1: enggak. Sebelumnya aku iya ada, pokoknya di entertain, tapi okay, aku
0: gak musik, nyanyi, gak di musik. Oh gitu, oke.
1: Terus deh gitu aku lebih banyak kayak olahraga dan segala macam gitu-gitu. Terus ada cita-cita yang tidak tercapai
0: pada saat itu belum tercapai nyanyi itu, nih, belum.
1: Enggak, bukan. Aku waktu itu pengen banget jadi atlet berkuda, tapi terus gak jadi.
0: Oh wow, oke. Oke, oke, oke. Jadi salah satu cita-cita kamu sebelum akhirnya nyanyi ini adalah salah satunya itu menjadi atlet berkuda.
1: Iya, jadi atlet okay. dressage di Indonesia.
0: Namanya apa? Dressage ya?
1: Dressage.
0: Oke.
1: Okay. Dressage tuh ya pokoknya selain jumping lah. Ada dua kan, dressage sama jumping gitu.
0: Terus
1: itu ya udah habis itu ada satu kendala yang emang aku nggak bisa berkuda lagi. Akhirnya ya udah deh aku ngapain, aku kan suka banget musik dan aku suka banget main gitar gitu.
0: Oke, okay,
1: kan.
0: Kamu instrumen yang dikuasai gitar. Nah, oke, okay, terus
1: gitu ya udah akhirnya yang aku meninggal. Terus abis itu aku bikin lagu buat dia dulu
0: di 2022 ini.
1: Tadinya aku nggak mau rilis. Tadi itu emang lagu itu ya udah dedicated aja di 100 harian yang aku.
0: Oh wow.
1: Nah, ternyata pada suka gitu kan. Udah rilis aja, Udah akhirnya rilis gitu.
0: Oh awalnya bikin karya ini untuk sendiri internal aja
1: internal
0: gitu ya.
1: Internal doang.
0: Oh wow. Gitu. Tapi sampai akhirnya kamu berarti kan secara garapan itu profesional ya si lagu ini?
1: Iya.

0: pada saat untuk Eyang tuh emang udah profesional, jadi kayak udah di mixing mastering segala macam.
1: Udah.
0: Oke, berarti emang bikin lagu seproper itu di awal karena untuk Eyang dulu awalnya.
1: Untuk Eyang dulu.
0: Oh, akhirnya go public dan akhirnya sampai sekarang berlanjut luar biasa. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Sahabat Suara, jangan kemana-mana. Kita akan ngomongin tentang karyanya bertajuk Nekat, seperti apa sih ceritanya. Jadi kamu tetap di sini aja sambil lanjut mau nemenin siangnya kamu. Ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Senin 14 September. Sebelumnya Suhasil menjabat Wakil Menteri Keuangan pada dua periode, yakni saat mendampingi Purbaya di Kabinet Merah Putih era Prabowo dan mendampingi Sri Mulyani pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi. Founder dan gitaris kangen band Dodi Hardianto menuai reaksi penggemar dengan mengumumkan bubarnya bandnya

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.

0: beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

abu-abu ya. Atau bahkan masih ada yang pakai rok biru. Masih SMP. Wah, jangankan rok biru, waktu itu masih gak diajak sama kakak-kakak ya, karena masih kecil katanya. Cuman masih ingat sama lagu-lagunya. Ya udah deh, kita mendingan nyantai dulu aja ya kan, karena weekend juga masih jauh. Tapi kemarin sudah terlewat juga ya. Hari Selasa banget nih. Mendingan kita nyantai sore dulu. Siapin minuman yang kamu suka sambil dengerin Tuan Muda 2000 Music Today.

Dia ketawa, berarti dia suka sama aku. Dia balas cepet chatku, berarti ada harapan, ya kan? Terus kalau dia gak ketawa, berarti dia ilfeel. Dia balasnya lama, 2 hari kemudian, waduh, udah kelar.

0: cara pendekatannya seperti itu, percaya deh, kamu tuh bakal capek. Capek sendiri, ya. Cobalah untuk belajar melihat percakapan sebagai sebuah percakapan, obrolan sebagai sebuah obrolan, bukan rangkaian indikator keberhasilan. Sekarang kamu udah ada di step mana? Kamu udah di level apa? Tentang kedekatan kamu sama seseorang. Begitu. Dari situ mungkin nanti dia bakal mulai ngerasa nyaman sama kamu, karena tidak terasa menuntut, tidak terasa terlalu mengejar. Kamu masih ngasih dia space, kamu masih ngasih dia waktu, ya. Nggak berusaha banget cari waktu untuk bisa ketemuan. Semuanya terasa lebih natural. Nggak sengaja ketemu, papasan, ngobrol, nongkrong, udah. Semuanya terasa lebih natural dan sepertinya didukung sama semesta, gitu ya. Itu kayaknya lebih bakal membekas, membuat seseorang merasa nyaman, dan bukan tidak mungkin dia bakal mulai penasaran sama kamu, dan tanpa sepengetahuan kamu dia mulai bakal mengorek-ngorek keterangan tentang kamu di belakang kamu. Kamu tuh orangnya kayak gimana sebenarnya? Oh, orang kayak gini, aslinya kayak gimana, teman-temannya siapa, dan lain sebagainya. Terima kasih ya udah dengerin Baper malam ini. Udah join juga di live TikTok di @iswara.smg. Thank you udah dengerin juga di 90,2 FM Iswara Semarang. Kita ketemu lagi ya next hari Kamis. Nanti kita bakal ketemu hari Jumat. Kita bakal ketemu dengan program yang spesial banget pastinya ya. Kalau gitu Lilian Angie pamit bareng sama Danner Broadcast Operator and Music Director. Sampai ketemu di hari Kamis. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: ini juga melahirkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra. Dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an, dimana kita lagi ngebahas masalah kamu mendefinisikan umur 20-an kamu dengan kata apa, ya enggak? Ini juga aku sempet tanya-tanya nih ya di live TikTok kita di @isyura.smg. Sudah aku bertanya-tanya nih, tapi malah pada membahas pelicin ya. Kira-kira kalau pelicin ini tuh lagi bahas apa ya? Berarti kalau pelicin itu kan ada yang keset tuh ya. Ada yang keset, berarti masuknya itu nggak halus ya nggak? Kira-kira bahas apa ya? Kalau misalnya ada pelicin nggak halus sama keset. Nah, jadi kalau misalnya kamu penasaran, langsung aja join di live TikTok kita tuh. Kamu scroll aja tuh dari atas. Kamu baca satu-satu ya di komennya di live TikTok kita di @isora.smg. Nah, sebelum aku tahu jawaban-jawaban kamu nih, aku pengen ngebahas dulu. Aku mendefinisikan umur 20-anku itu dengan kata apa, ya nggak? Ya jujur aja, aku baru hidup tuh 25 tahun ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang jauh lebih lama dari aku hidupnya juga. Ada yang lebih lama, ada yang mungkin lebih senior juga. Respect ya sama kamu semua yang mungkin lebih tua dan juga lebih berpengalaman, izin. Tapi kalau misalnya ngomongin kehidupanku di umur 25 ini, bentar. Halo Kakar, halo KR, bahas setrika. Nih, kemasihan 20-an udah pasti capek, diem aja capek. Ya, mendefinisikan umur 20-annya dengan kata capek, itu Mas Rian. Tapi kalau aku nih Mas Rian, aku mendefinisikan umur 20-anku itu dengan kata aneh. Ini mana berarti? Ranteku lupa dioli jadinya keset. Oh, ngebahas rantai dari tadi di live TikTok ya. Lah gue udah 7, udah kedah lah, pasrah. Oh, ini ada juga nih. KR27 katanya mendefinisikan umur 20-an dengan kata pasrah. Boleh. Nih ya. Ini dari aku dulu aja nih. Nanti boleh KR kasih aku alasannya ya. Kenapa kok umur 27-mu itu kamu definisikan dengan kata pasrah, ya enggak? Alasannya apa tuh boleh. Terus juga Mas Riani, 20-an mendefinisikannya dengan kata capek. Aku juga penasaran nih, kenapa kok didefinisikan dengan kata capek? Boleh kali kasih alasannya. Kalau aku sendiri, kenapa aku definisikan umur 20-an mas, satu katanya bebas. Dan ini dari Kak Mon nih, alias Kak Gels, mendefinisikan umur 20-an itu dengan kata bebas. Boleh kasih aku alasannya ya Kak Mon, abis ini aku bacain alasannya apa. Bisa langsung aja di komen disitu, ntar aku screenshot lah biar aku bacain. Ini aku izin buat ngomongin dulu ya, kenapa aku mendefinisikan umur 20-anku itu sebagai kata aneh. Karena jujur aja, sebenarnya di umurku yang 24, 23 itu tuh masih aman-aman aja tuh. Aku juga masih mendefinisikan hidup umur 20-anku tuh sebagai ya masih happy-happy, masih bebas tuh, kayak

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Senin 14 September. Sebelumnya Suhasil menjabat Wakil Menteri Keuangan pada dua periode, yakni saat mendampingi Purbaya di Kabinet Merah Putih era Prabowo dan mendampingi Sri Mulyani pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi. Founder dan gitaris Kangen Band Dodi Hardianto menuai reaksi penggemar dengan mengumumkan bubarnya bandnya Sabtu 12 September. Dodi menyatakan adanya perasaan dizolimi serta melarang lagu ciptaannya dibawakan ex-personil lainnya. Sementara itu, vokalis Andika Mahesa membantah adanya konflik internal dan lebih memilih menunggu pertemuan seluruh personel sebagai keputusan final. KM Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa Minggu 13 September 2026. Kemenhub mencatat dari 243 orang, 108 dinyatakan selamat, 6 meninggal dunia dan 129 korban masih dalam pencarian. Basarnas menduga hantaman ombak besar dari sisi lambung kanan menjadi penyebab karam

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh.